0: 1.1 Prado FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Wah, Mar, aku kerungu wasalamu, sambo kangen.
2: Sambo.
3: Bundo, awak baru dapat info lewongan Karajo RRI News.
2: Dan gue apa kita apa ceh?
4: RRI digital saja tuh.
2: Sesekali, jess lah.
5: Semangat ya manggungnya.
6: Iya dong, kan mau bangun komunitas.
7: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI.

Surat terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: 08242 RRI Pro 2 Wamena.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Twitter dan Instagram @RRI Pro 2 Wamena.
1: Teman

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Kamu tahu enggak sih kemarin
0: tolong ya.
1: Aku beli
0: ini penting loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Ih, apaan sih?
0: Aku mau
1: selesai.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu pembicaraan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: hari ini bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus kakak tugasnya bersihin kamar, kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
1: Ya ibu, kok banyak banget sih?
2: Hey, jangan malas, mumpung libur, tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin, bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
0: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik satu minggu satu hari.

nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas, bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Udah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

hukum di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena untuk informasi selanjutnya.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi, lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan meningkat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini.

Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua

0: 92 FM Korwil Nusantara Sabi.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Produa.
0: Disiarkan berjaringan di Produa FM Korwil Nusantara Sabu.
1: Kamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: anak-anakku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.

Anda merasa cemas, lalu mengalihkan perasaan itu dengan belanja berlebihan? Itu yang disebut doom spending, yang merupakan kebiasaan belanja impulsif saat kita merasa cemas atau stres. Kedengarannya familiar ya, tapi yuk kita ubah kebiasaan ini. Daripada membelanjakan uang untuk barang-barang yang gak benar-benar kita butuhkan, bagaimana kalau kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting?

0: Bentar nih.
1: Ngapain sih pilih gue aja?
0: Kopi mas dulu ya semalam nih, biar ada ini.
2: Mami, kopi.

jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI, mau

0: Iya, halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
0: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
0: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya, Mas. Hilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
0: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus.

Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa sebagian besar pesawat komersial dicat warna putih? Ternyata, warna putih di bodi pesawat itu dapat menampilkan sinar matahari, serta dapat menjaga suhu pesawat tetap stabil dan mencegah overheating. Eits, tidak hanya menjaga suhu pesawat saja, cat putih juga memudahkan dalam mendeteksi kerusakan, seperti retakan atau korosi di bodi pesawat, sehingga pemeriksaan tersebut dapat dilakukan secara efektif. Jadi, di balik kesederhanaan warna putih pada bodi pesawat komersial, terdapat banyak alasan praktis kan

0: Info Pro 2 di sore hari ini bersama saya Miki. Informasi yang pertama, kejutan besar Trateng singkirkan Djokovic di putaran kedua Cincinnati Open. Kejutan besar terjadi pada turnamen tenis Cincinnati Open 2026 saat Thiago Agustin Tirante menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic. Petenis Argentina itu mengalahkan Djokovic 2-6, 6-4, 6-4 untuk melaju ke babak 32 besar. Tirante mengatasi tekanan sepanjang pertandingan yang berlangsung di Lindner Family Tennis Center Minggu 16 Agustus 2026. Ia mampu menjaga konsistensi ketika Djokovic mulai kesulitan menghadapi panas dan kelembapan. Dilansir dari ATP, Djokovic sempat menguasai set pertama setelah memenangi 4 game secara beruntun. Namun kondisi fisiknya mulai terganggu ketika pertandingan memasuki pertengahan set tersebut. Memasuki set kedua, Tirante meningkatkan tekanan dan mendapatkan peluang melalui beberapa break point. Ia akhirnya mematahkan servis Djokovic pada game ke-7 untuk menyamakan kedudukan. Informasi selanjutnya, Carrick sebut banyak hal positif dari pramusim MU. Manchester United mengakhiri tur pramusim dengan kekalahan 2-4 dari AC Milan. Pertandingan berlangsung di Helsinki Arena, Polandia, Sabtu 15 Agustus 2026 menjelang pembuka Liga Premier. Michael Carrick menilai Manchester United tetap mendapatkan banyak hal positif sepanjang rangkaian pertandingan pramusim. Carrick meyakini perkembangan The Red Devils semakin kuat sebelum menghadapi Hull City. Manchester United 2 kali unggul melalui gol Harry Maguire dan Patrick Doyle dalam pertandingan tersebut. AC Milan kemudian membalas melalui Samuel Chukwueze sebelum 3 gol penentu tercipta pada 30 menit terakhir. Demikian info Pro 2 di sore ini, teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Wah, Mar, aku kerungu wasalamu, sambung kangen.
3: Sambung-sambung.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
3: Dan dia gua apa lagi dapat sih?
5: RRI digital saja tuh.
3: Sesekali, jess lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Selamat sore teman Pro 2, kita jumpa lagi di sore ini di part yang ketiga bersama saya Miki yang kembali menemani sore teman Pro 2. Terus akan hadir menemani teman Pro 2 sampai jam 8 malam di sore ceria teman Pro 2. Nanti di pukul 4 sampai pukul 8 juga teman Pro 2 kita akan gabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Top 2 Internasional dan juga Internasional teman Pro 2. Masih menemani teman Pro 2 sampai nanti jam 4 ya teman Pro 2, dengan informasi dan juga musik menemani teman Pro 2 di sore ini tentunya.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah nggak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska? Joska?

sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: males-malesan terus. Olahraga lah, Pak. Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget. Kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat.

0: anak buah masa depan.
1: Tapi
0: agar harusnya anak muda itu makin gerak. Bukan sini olahraga, ayo.
2: Masih di Pro 2 teman terbaik kamu di sore ini di menit ke 44 ya teman Pro 2. Nanti di pukul 4 kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta teman Pro 2. Ikuti dan jangan lewatkan ya teman Pro 2 untuk top 20 nasional dan juga internasional. Nah teman Pro 2, sebelum lanjut kita bahas sedikit seputar dari Marbles ya. Jadi Marbles rilis single baru Catch Me ya. Bawa kisah hubungan tarik ulur ya teman Pro 2. Girl group Indonesia Marbles kembali dengan single terbaru berjudul Cat Me. Lagu ini bercerita tentang seorang yang menyukai orang lain tetapi masih malu untuk mengungkapkan perasaannya. Lewat lagu tersebut Marbles menggambarkan hubungan yang masih berada di tahap saling memberi kode. Ada rasa ingin dekat tetapi di saat yang sama masih berharap orang yang disukai mengambil langkah lebih dulu. Meski mengaku pemalu, Toko dalam lagu justru terang-terangan meminta orang lain yang disukainya untuk mendekat. Rasa tidak sabar juga muncul menunjukkan bahwa bermain tarik ulur memang menyenangkan. Dalam lagu tersebut, Marbles memakai permainan kejar-kejaran sebagai gambaran hubungan tersebut. Jadi situasi ketika seorang ingin dikejar terhadap orang yang ditunggu malah menghilang. Jadi cerita itu kemudian dibawa ke dalam video musik Cat Me. Jadi konsep visualnya mengikuti karakter lagu yang ringan, playful, dan dekat dengan suasana masa muda. Nah ini ya teman Pro 2, jadi grup band atau girl band nih teman Pro 2 merilis album terbaru ya dengan judul Cat Me teman Pro 2. Semoga saja buat kamu yang mungkin suka dengan lagu dari Marbles ya, bisa ya teman Pro 2, nanti tinggal kamu update saja untuk dengerin lagunya. Oke teman Pro 2, masih terus menemani teman Pro 2 di sore ini di sore cerianya Pro 2.

0: Nanti pembayarannya di kasir ya, Pak.
1: Oke, Bang. Ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah, ini nih pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya. 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Nah, hitung segitu ya bisa.
3: Bukannya nggak bisa, Bu. Agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Widianto, teman Pro 2, yang kemarin lagu ini sebenarnya dirilis dari bulan Mei. Jadi dari 25 Mei 2026, dan lagu ini memang jadi lagu perdananya Selina setelah keluar dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2026. Tapi emang oke banget sih lagunya ya. Tapi yang gak kalah okenya lagi adalah satu lagu berikut ini yang juga lagi viral banget ya. Udah jutaan yang dengerin dan pakai soundnya di sosial media. Di posisi 18 kita dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 18.

0: dan lagu ini sebenarnya adalah track 4 di album studionya Nuta, judulnya adalah Eunoia. Bacanya gimana? Ya gitu deh pokoknya, Eunoia, Eunoia, Eunoia, ya gitu. Rilisnya sebenarnya udah dari tahun lalu, 26 November 2025. Tapi untuk lagu yang jalan keluar ini emang baru-baru ini ya rilisnya ya, viralnya sih lebih tepatnya ya. Tapi ya udah, kita tinggalkan dulu Nuka dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Samuel Cipta dengan Jaga
1: Number 6.

0: satu ini kayaknya benar-benar bisa eksis lama di industri musik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Naikila di posisi 14 dengan My Mind Gue.
1: Number 14.

banget ya, karena emang di sini ternyata Ari Lesmana nggak cuma jadi pengisi vokalnya aja, tapi Ari juga terlibat untuk memproduseri sekaligus jadi penulis lirik di lagu ini. Jadi kolaborasinya lumayan full gitu ya, utuh. Kalau kamu dengerin lagunya pas banget sih, emang cocok gitu. Tapi yang nggak kalah kerennya lagi adalah satu band berikut ini yang juga lagunya selalu jadi hit setiap rilis, siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12.

0: di minggu depan. Kalau lagu yang berikut ini progresnya masih stabil, sama-sama di posisi 10, masih sama seperti minggu lalu maksudnya. Kita dengerin, ini dia Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: kesalahan zaman dulu ya, termasuk mungkin orang tua kamu, ya kan, kakak-kakak kamu, tante om kamu. Dulu tuh kalau fotonya blur nggak bakal dipakai fotonya, apalagi diposting ya. Kalau sekarang foto udah HD, udah clear, udah jelas, malah dibikin blur. Makanya mungkin akhirnya Saltriadi bikin lagu foto kita blur kali ya. Nggak sih ini ngarang. Tapi yaudahlah, kita tinggalin Saltriadi dan sekarang beralih ke Lomba Sihir dengan lagunya Melompat Lebih Tinggi di posisi 8.
1: Number 8.

bukan di posisi 2 tapi di posisi 7 ya teman Pro 2. Jadi mungkin liriknya kita ganti kali ya, terbelah jadi 7. Harusnya minggu depan ada di posisi 2 sih, makanya request yang banyak ya teman Pro 2. Kita lanjut sekarang ke posisi 6, turun dari posisi

posisi juara minggu ini. Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Romaria 24/7, posisi 19 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati, posisi 18 Astaga Bercanda dari Akbar Calai dan juga Mingse. Nuka di posisi 17 Jalan Keluar, posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa, posisi 15 Change dengan lagunya LDR. Posisi 14 Main-Main Gue dari Naikila, posisi 13 Aku Harus Pergi Ari Lesmana dan Wisnu Santika, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12. Posisi 11 minggu ini Bernadia Kita Buat Menyenangkan, posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengan Suaramu Lagi, dan di posisi 9 Sal Priadi Foto Kita Buat. Posisi 8 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 7 Gloria Jessica Ade Govinda Terbelah Jadi Dua, di posisi 6 ada Rai Maude dengan lagunya Ikrok. Posisi 5 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan by Pamungkas, Bernadia di posisi 4 dengan lagunya Rabun Jauh, posisi 3 Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 2 minggu ini ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana Maafkan Dua. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Adrian Khalif dengan 2001 Kali.

berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan

Selamat sore teman Pro 2 bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2. Info Pro 2. Info pertama, legenda dangdut Indonesia Roma Irama akhirnya kembali tampil di Malaysia setelah sekitar 20 tahun absen. Bersama Sarita, Roma tampil di festival latihan Pesta Pora Malaysia di Stadion Hoki Nasional Bukit Jalil Kuala Lumpur dan sukses mengajak generasi muda Malaysia serta warga Indonesia ikut bergoyang lewat lagu seperti Euphoria, Judi, Keramat, dan Kata Pujangga. Info selanjutnya, kabar yang ditunggu penggemar Pixar, Disney akhirnya membagikan tampilan perdana Miguel yang kini sudah beranjak remaja bersama anjingnya. Untuk film Coco 2, sequel ini dijadwalkan tayang di bioskop pada November 2029 dan kembali disutradarai Lee Nucrin bersama Adrian Molina. Info selanjutnya buat warga Jakarta yang beraktivitas besok, Dishub DKI Jakarta bakal menerapkan rekayasa lalu lintas secara situasional pada 17 Agustus untuk mendukung rangkaian perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pengaturan dilakukan mulai dari kirab bendera pusaka, upacara detik-detik proklamasi, upacara penurunan bendera, pesta rakyat hingga malam perayaan dan karnaval kendaraan hias. Sekitar 500 petugas Dishub akan diterjunkan dengan sejumlah ruas seperti Jalan Merdeka Barat, Medan Merdeka Utara, Veteran, dan Majapahit terdampak pengaturan. Jadi buat kamu yang mau berpergian di sekitar kawasan Jakarta Pusat, sebaiknya cek rute alternatif dan antisipasi waktu perjalanan. Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.

0: Indonesia. Wow, yay. Halo teman berdua, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Rande Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman berdua, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman berdua. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman berdua. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where's My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah bos menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman berdua. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman berdua di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.

peringkat ke-17 minggu ini teman berdua bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman berdua di minggu ke-6 ya. This is Sienna Spiro dengan The Visitors. Number 6.

0: peringkat 15.92 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: terus dengan Cha-Cha-Cha. Ya, semua berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman berdua, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Selamat berdua masih ditemani sama gue Lani Krisandaru. Pastinya di Indonesia Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini teman berdua. Kita akan halo kepada Wally Fendi dengan Swizy. Di peringkat ke-8 minggu ini teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: top 3 this week. Teman Perhula bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Risk It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman berdua, atau runner-up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

number 10 teman-teman dua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kelani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homebreaker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 National minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might.

Congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi juara di International Top 20 minggu ini, teman Produa. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Produa? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Erlandi Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Produa. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Produa. Akhir kata, Erlandi Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend.

Oke teman berdua, kita sudah ikuti dari Purwodadi Jakarta Top 20 National dan juga Internasional teman berdua. Dan tentunya buat teman berdua yang mau gabung untuk request lagu-lagu yang tentunya jadi Top 20 National dan Internasional, silakan ya teman berdua. Nanti kamu bisa request di 0811482842 yang pastinya di setiap harinya teman berdua bisa request ya untuk mendengarkan lagu-lagu yang jadi top 20 requestan ya teman berdua. Kan itu juga hasil dari seluruh requestan teman berdua ya. Jadi buat teman berdua juga yang mau gabung nanti di jalur requestnya berdua, kamu bisa request setiap lagu yang hadir tentunya. Kita kembali ke berdua teman terbaik kamu di FM 96,3 MHz.

0: Enak sih.
1: Apa? Kita makan dulu deh.
0: Tapi ini bikin banget. Jadi si anak barito.
1: Udah baik, kita bicara.
0: Gue gak dulu. Ada anak barito.
1: Kamu! Bukan! Makanan dari mulutku tuh masuk ke piringku, iya?
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
1: Nah, kan? Makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini, kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena.

0: Nanti pembayarannya di kasir ya, Kak.
1: Oke, Bang. Ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah, ini nih pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya. 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan-kawan nih, susah kali ngitungnya.
2: Nah, hitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa, Re. Agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Kita goreng di WhatsApp yuk, 0811 4828 42 RRI Pro 2.

0: Bet, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal.

Mas Nis, Americana satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

Masih di berdua teman terbaik kamu di malam ini teman berdua. Sebelum lanjut lagi menemani teman berdua dengan musik-musik yang sudah saya siapkan menemani suasana malam teman berdua, kita akan bahas kok kita ya. Saya akan bahas seputar tanggal 16 hari ini. Ada beberapa peringatan atau tanggal 16 Agustus memperingati beberapa momen ya teman berdua. Yang pertama peristiwa Rengas Dengklok ya teman berdua. Jadi peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada 16 Agustus 1945 di Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Peristiwa ini muncul sehari menjelang pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Golongan muda membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Pada dini hari mereka ingin kemerdekaan segera diproklamasikan setelah Jepang menyerah kepada Sekutu. Golongan muda khawatir proklamasi dianggap sebagai pemberian Jepang apabila pelaksananya terlalu lama. Karena itu mereka meminta kemerdekaan diumumkan berdasarkan kehendak bangsa sendiri. Sejumlah tokoh muda terlibat dalam desakan tersebut termasuk Wikana, Soekarni, dan Sairul Saleh. Namun Soekarno awalnya menghendaki pembahasan lebih lanjut bersama panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, perbedaan pandangan tersebut akhirnya membuat Soekarno dan Hatta dibawa menuju Rengas Dengklok. Fatmawati dan putranya Guntur Soekarno Putra turut bersama Soekarno dalam perjalanan itu. Sementara itu perundingan antara golongan muda dan tua berlangsung di Jakarta. Ahmad Soebardjo kemudian memberikan jaminan bahwa proklamasi akan dilakukan pada 17 Agustus 1945. Proklamasi akhirnya dibacakan Soekarno pada 17 Agustus 1945 pukul 10. Pembacaan berlangsung di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, itu yang pertama teman-teman dua. Yang kedua ada National Independent Workers Day ya teman-teman dua. Jadi tanggal 16 Agustus juga dikenal sebagai National Independent Workers Day. Jadi peringatan ini memberikan perhatian terhadap mereka yang menjalankan pekerjaan secara mandiri. Kelompok tersebut mencakup

Tim Pascott memperoleh paten untuk rancangan roller coaster berputar vertikal. Nah, inovasi ini menjadi bagian perkembangan wahana ekstrim tersebut. Sejarah roller coaster sendiri telah berkembang jauh lebih sebelum penghujung abad ke-19. Bentuk awalnya dipercaya berasal dari wahana seluncur es di Rusia. Nah, itu ya teman-teman, kedua, tiga momen atau tiga hari yang diperingati, bukan tiga hari ya, tiga momen yang diperingati di tanggal 16 Agustus teman berdua. Oke teman berdua, masih menemani teman berdua di sore hari ini di FM 96,3 MHz, teman terbaik kamu tentunya.

Chris atau Oris. Padahal penyebutannya simpel, Kris. Kris yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan Kris apalagi Kris.

0: Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku menyesal ah.
2: Asyik, nggak ada ketahuan.
0: Menyesal lagi bisa nggak ya? Ah, coba ya.
3: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet, ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Yaudah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus,
3: sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 di malam hari ini bersama saya Miki. Informasi yang pertama, dari The Futsal kalah 3-5, target Piala Dunia 2028 tetap dikejar. Tim Futsal Indonesia kalah 3-5 dari klub Spanyol Oporo Ferrol dalam uji laga Sabtu pagi. Pertandingan berlangsung di Cancelo de Cantada, Spanyol, sebagai bagian pemusatan latihan tim Garuda. Indonesia membuka keunggulan cepat melalui Reza Gunawan pada menit pertama, namun Oparulo membalikkan keadaan dan unggul 3-1 hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Indonesia mencoba bangkit melalui serangan dari kedua sisi lapangan. Muhammad Sanjaya dan M. Isran mencetak gol dan memperkecil ketertinggalan menjadi 3-4. Oporo kemudian memastikan kemenangan lewat gol kedua Brian Kesar. Hingga laga berakhir, Indonesia gagal menyamakan kedudukan dan harus menerima kekalahan 3-5. Informasi selanjutnya, gempa 5,7 kembali guncang NTT Minggu siang. Gempa bumi kembali mengguncang wilayah Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Minggu 16 Agustus 2026. Kali ini gempa tercatat berkekuatan 5,7 magnitudo. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG melaporkan gempa tersebut terjadi pada pukul 13.51 waktu Indonesia bagian barat siang. Gempa 5,7 magnitudo ditulis dalam BMKG melalui akun resminya. Minggu 16 Agustus 2026, BMKG menyebut pusat gempa berada di koordinat 7,90 derajat lintang selatan dan 120,64 derajat bujur timur, 81 km timur laut Ruteng Manggarai NTT, kedalaman 10 km yang ditulis oleh BMKG. BMKG menegaskan informasi awal tersebut mengutamakan kecepatan penyampaian kepada masyarakat, karena itu hasil pengolahan data belum stabil dan masih dapat berubah seiring dengan kelengkapan data yang diterima. Demikian Info Pro 2 di malam ini.

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena. Untuk informasi selanjutnya.

0: Ada, ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu, harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli, mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut, dicegah dong. Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu ya sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik. Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Masih di Pro 2 teman terbaik kamu di malam hari ini teman Pro 2. Masih menemani teman Pro 2 dengan musik dan juga informasi di menit ke-43. Dan tentunya kita akan mengakhiri kebersamaan kita di part yang ketiga di pukul 8 malam teman Pro 2. Sebelum lanjut lagi menemani teman Pro 2 dengan musiknya Pro 2 di malam hari ini, saya akan share ya, ini terkait, kok terkait ya, resmi sekali ya teman-teman. Ini saya akan share tentang informasi dari dunia hiburan teman Pro 2 untuk film Avenger ya teman Pro 2. Jadi Marvel rilis trailer kedua Avenger Doomsday ya teman Pro 2. Jadi Marvel Studio merilis trailer kedua Avenger Doomsday dalam acara penggemar D23 Disney pada Jumat 12 Agustus 2006. Film tersebut dijadwalkan tayang di bioskop pada 18 Desember 2026, dilansir dari Variety. Ini trailer berdurasi 2 menit itu memperlihatkan sejumlah pahlawan Marvel menghadapi ancaman Dr. Doom. Robert Downey Jr. kembali ke Marvel Cinematic Universe atau MCU dengan memerankan Dr. Doom. Chris Evans juga tampil kembali sebagai Steven Rogers atau Captain America. Sementara Haley Atwell kembali sebagai Peggy Carter, jadi Vanessa Kirby sebagai Sue Storm atau Invisible Woman memperingatkan para pahlawan tentang bahaya Dr. Doom. Doom digambarkan sebagai sosok yang sebelumnya tersesat tetapi kini telah hancur. Trailer kemudian memperlihatkan Reed Richards atau Mr. Fantastic menghadapi Doom di tengah reruntuhan. Karakter Mr. Fantastic diperankan oleh Pedro Pascal dan Christy Hemsworth juga kembali sebagai Thor dan menantang Dr. Doom. Thor bahkan berjanji akan membuat Doom memohon sebelum ia mengalahkannya, namun Doom berhasil menahan serangan Thor menggunakan Stormbreaker. Doom kemudian menyerang Thor dengan sinar energi berwarna hijau dan memunculkan pasukan Sentinel yang dikenal sebagai musuh klasik X-Men. Doom lalu menyatakan bahwa mereka tunduk kepada mereka karena dirinya adalah Doom. Jadi trailer terbaru sebagian besar memiliki adegan yang sama dengan klip sebelumnya teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang mau tahu kelanjutannya seperti apa, yang pastinya di update terus ya teman Pro 2 untuk Avenger Doomsday ya. Jadi rencananya nanti tayang di bioskop di 18 Desember ya 2026. Jadi masih lama ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin ingin tahu seperti apa, ya sabar ya teman Pro 2 karena masih lama.

siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie.

menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu gak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah gak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji

0: apa itu Eurimo?
1: Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, kitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu

ketakutan atau kecemasan seseorang karena merasa akan ketinggalan, kehilangan pengalaman, kesempatan, dan informasi penting yang sedang terjadi. FOMO sering muncul akibat paparan dari media sosial, di mana seseorang melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih menarik atau penuh dengan aktivitas, sehingga merasa tidak ingin tertinggal. Hal ini berdampak pada kecemasan yang meningkat, penurunan fokus,

0: Ya, teman berduanya lagu dari Fajar Nur dan Yofi Widianto Menjaga Hati sekaligus mengakhir kebersamaan kita di part yang ketiga di malam hari ini. Saya Mekki Undur pamit, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Kamu tahu gak sih kalau gigi John Lennon pernah dilelang dan mau dipakai buat mengkloning dirinya? Jadi ceritanya, ketika John Lennon masih hidup, Lennon pernah nyabut giginya sendiri buat dijadiin hadiah untuk anak dari asisten rumah tangganya yang merupakan penggemar berat The Beatles. Kemudian pada tahun 2011, seorang dokter gigi yang bernama Michael Zack membayar lebih dari $31,000 Amerika Serikat atau sekitar 485 juta rupiah untuk gigi John Lennon di sebuah lelang. Mengutip dari Ultimate Guitar, Dr. Zack rela mengeluarkan duit banyak karena rencananya gigi itu bakal dipakai buat diteliti agar dengan harapan bisa mengkloning sosok John Lennon suatu hari nanti. Tapi istrinya John Lennon, yakni Yoko Ono, enggak setuju sama rencana Dr. Zack ini. Sampai-sampai Yoko Ono ngirim ancaman hukum apabila itu beneran terjadi. Gokil juga sih kalau Dr. Zack beneran berhasil mengkonsumsi.

Perhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya. Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpanjang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan

sosial media. Pernah gak sih kalau untuk kepikiran gitu ya, lagu lu bagus, tapi produksinya udah serius, mixingnya udah oke, aku udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like kamu sendiri, yang komen kamu sendiri, dan yang masih bertanya, jangan-jangan musik gue emang gak bagus, gitu. Lu belum tentu, karena di era digital misalnya

Twitter, TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform menyiru dengan sistem rekomendasi yang menentukan kode apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan

asik menjadi menarik karena ibu Alamu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya pengalaman tempat lain yang cuma upload ini lagu baru dia dengarkan sekarang, itu gak bisa.

musisi pertarung yang satu video dengan 1 juta views. Tapi setelah itu nggak ada mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 juta views, tapi dalam 20 orang itu ada 1000 orang yang benar-benar

identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat dengan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Ternyata. Well, sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di

0: bikin keripik pisang nih. Jual kemana ya enaknya?
1: Langsung bawa aja ke Koperasi Desa Merah Putih. Sekarang kan Koperasi Merah

0: Bagus banget ya program ini. Terus, kalau mau ikutan gimana caranya, Li?
1: Gampang banget, Nit. Cukup bawa KTP asli sesuai domisili kita, nanti di sana ada petugas yang memandu.
0: Oke deh, besok gue coba ke sana. Tapi, bonceng gue ya, bukan gak bisa bawa motor.
2: Wujudkan ekonomi melalui semangat gotong royong.
3: Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat datang di jam 8 malam. Masih bersama gue pastinya Davi Prada yang nemenin kamu sekarang. Tadi udah dengerin indie, teman Pro 2, pastinya seru-seruan. Dan gue bakal nemenin lo untuk merayakan hari kemerdekaan Indonesia di eveningnya malam ya. Jadi ini malam sebelum kemerdekaan Indonesia, teman Pro 2, oke? Dan pastinya bakal seru-seruan. Gue bakal update apa aja yang lagi rame, teman Pro 2. So stay tune terus, jangan

di Arum Manis di Pasar Malam atau yang sering disebut Cotton Candy. Jajanan manis yang satu ini memang selalu bikin nostalgia. Bentuknya besar, warnanya lucu, tapi begitu masuk mulut langsung lumer. Banget. Nah, tapi tahu gak sih kalau penemu gulali kapas ternyata bukan seorang koki atau penjual jajanan, melainkan dokter gigi. Namanya William James Morrison, seorang dokter gigi asal Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. Gak cuma itu, William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Yang bikin makin unik, meski berprofesi sebagai dokter gigi yang selalu mengingatkan pasien supaya gak kebanyakan makan makanan manis, William justru dikenal sebagai pecinta makanan manis.

menyedihkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini, kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Ih, serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku mau

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena.

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini, kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena.

digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Halo, assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mak. Mak saya be salu ngomong, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan. Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Dah lama, dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih Nek dari tadi ketawa terus? Itu loh, aku dengar Sedika ngomong, lucu banget bahasanya.
2: Gak boleh begitu Nek, negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya.

digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia, negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati.

KPI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bete banget sih.
1: Pengen healing.
2: Apa ini? Kayak lampu?
3: Terima kasih telah menyelamatkan ku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
2: Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
3: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
2: Masa sih?
3: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
2: Kalau kuliner?
3: Indonesia.

Sahih Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: bicara bahasa Indonesia saja.
1: Wah, Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
0: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
1: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
0: Soekarno, benar?
1: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
0: Burung Garuda ya?
1: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
0: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
1: Di mana ya?
0: Pulau Bintan tahu?
1: Saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja.

berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bondowo.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya.

digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
1: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipanggil sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
0: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mal.
1: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
0: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
1: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomend liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi? Kamu gak understand?
1: Gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
0: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja. Tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong?
1: Iya, iya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

Musik digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penggilingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah, dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini

berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi teman aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh, Maya.

berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: apa, Ren?
1: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
0: Jaket?
1: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
0: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
1: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
0: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
1: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
0: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: dulu, hotel penjara dulu.
1: Udah yuk, kita lanjut aja yuk. Mama tahu Bante di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, mama tahu. Kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gue jelasin.
2: Tengok, tengok.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
1: Ya.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Hi, how are you? Good. No, I'm chilling. I'm with my boyfriend. I'm chilling. What about you, though? Are you gonna hang out today? Alright then. See you, alright? Ciao.

0: Pagi ini upacara. Males banget sih. Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja. Siapa kamu?
1: Aku sisi hitam dirimu.
0: Ngapain upacara? Panas-panas, berdiri lama pun.

0: aku harus ikut upacara. Hei, Fina, kamu gak takut kita main gosong seperti aku nanti?
1: Yang penting hati aku putih gitu loh.

Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu, ke pinggir. Kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mungkin lagi pada santai, aku bisa lah.
2: Asyik, gak ketahuan.
0: Ini bisa lagi, bisa nggak ya?
2: Ah, coba mana? Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet, ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Yaudah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus,
2: sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Magnifica, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai, Lamburu.
2: Siap-siap kamu ya. Seblak level kampus mau lewat.
3: Edah, kerongkongan. Luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi. Asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja, Po. Masa aku harus mas lagi? Ya, Otak. Masa sekarang tuh setika.
4: Sabar, kerongkongan. Lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi, gak setiap hari juga. Aku yang berdidih bisa radang.
2: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu nge-download, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu...

berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: sih minggu depan nih?
1: Ayolah. Sabar, Napa. Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus,

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dan berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 96,3 MHz teman terbaik kamu, teman Pro 2 pukul 8 lewat 12 waktu Indonesia Timur. Saatnya kita mengikuti siaran langsung upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di lapangan pendidikan.
1: Rekan-rekan dari pasukan upacara, 10 menit lagi akan kita mulai. Kita menunggu tamu utama hadir di tempat tribun utama, baru kita akan mulai. Demikian. Kurang lebih 10 menit.

0: mohon perhatian bagi kita semuanya ketika nanti ada detik-detik proklamasi, tidak ada yang mandir-mandir ke area lapangan atau di depan tribun. Sekali lagi, ketika ada detik-detik proklamasi, untuk semuanya tetap tenang, kita mengikuti detik-detik proklamasi tersebut. Terima kasih.
1: Posisi terakhir.

boleh yang 0,5.

0: Tegak, cepat, istirahat, tidur. Hat, punya, istirahat, tidur. Hat.
1: Ya, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama kami tim siaran luar Radio Republik Indonesia Wamena. Pada pagi hari yang cerah ini kami akan menyiarkan langsung jalannya upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026 langsung dari lapangan pendidikan Wamena Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Di mana di sini upacara bendera untuk tingkat provinsi Papua Pegunungan, dan saat ini dalam suasana ataupun cuaca yang cukup cerah, para petugas maupun para hadirin tamu undangan semuanya sudah mulai masuk di area upacara maupun di tribun. Sudah terlihat para pejabat pimpinan OPD telah hadir di podium ataupun juga tribun yang telah tersedia, dan terlihat juga Gubernur Provinsi Papua Pegunungan John Tabo juga tadi barusan saja masuk dan sedang menuju ke panggung utama ataupun juga tribun utama yang telah tersedia. Dan kami informasikan bahwa selama kurang lebih beberapa jam ke depan kami akan menayangkan ataupun juga menyiarkan secara langsung jalannya upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dan pendengar, buat Anda yang mungkin tidak langsung datang ke tempat pelaksanaan upacara, Anda bisa mengikuti kami melalui program 1 ya, Radio Republik Indonesia Wamena FM 97.1, dan juga bisa di YouTube RRI Wamena. Anda akan menyaksikan bagaimana jalannya detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia Wamena ke-81 tahun di tahun 2026. Dan pendengar dan pemirsa, kami juga masih melihat di sini tadi dari informasi dari MC, dari petugas di lapangan menyampaikan bahwa kurang lebih 10 menit ke depan lagi upacara detik-detik proklamasi akan segera dimulai, dan sudah barisan dan juga para petugas yang akan mengambil bagian telah dipersiapkan, dan kita akan bersama-sama menantikan pembukaan daripada upacara bendera Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Wamena yang ke-81 tahun. Dan kita dengar bersama
2: Republik Indonesia ke-81 tahun 2026.
1: Dan kita dengar bersama bahwa sesaat lagi upacara bendera akan segera dimulai karena Gubernur Provinsi Papua Pegunungan telah hadir di podium utama ataupun juga di tribun utama daripada lapangan pendidikan Wamena, tempat di mana upacara tingkat provinsi Papua Pegunungan digelar di pagi hari ini.
2: Terima kasih.
1: Kami masih akan menantikan jalannya

kita dengar dari MC. Komandan.

0: jalannya detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun, dan terlihat di sana komandan upacara sementara memasuki arena ataupun juga lapangan upacara di pagi hari ini. Barisan pun mulai disiapkan. Ya, langkah demi langkah komandan upacara sedang memasuki lapangan upacara di pagi hari ini, dan tanda bahwa upacara bendera yang ke-81 tahun di pagi hari ini
1: pimpinan
0: telah dimulai.
1: Tanpa penghormatan, para komandan kembali ke samping kanan barisannya. Kerjakan!
0: Ya, pendengar, kita lihat di lapangan barisan disiapkan dan para masing-masing pemimpin barisan mengambil bagian untuk mempersiapkan pasukannya masing-masing, dan terlihat komandan upacara sudah berada di tengah lapangan yang bertanda bahwa upacara detik-detik proklamasi segera sudah dimulai di pagi hari ini. Tentunya di lapangan pendidikan ataupun stadion pendidikan Wamena, Kabupaten Jayawijaya.
1: Siapkan! Serbu! Berat! Parade! Istirahat di gerbang. Lep.
2: Hadirin dimohon berdiri.
0: Ya, peringatan pemirsa, seperti yang kita dengar tadi, hadirin dipersilakan untuk berdiri, di mana dengan memasukinya komandan upacara di lapangan upacara di pagi hari ini, suasana tiba-tiba menjadi hening yang bertanda bahwa upacara dimulai, dan komandan upacara pun segera memberikan instruksi tegar bahwa pasukan segera disiapkan.

Ya, pendengar, dapat kami informasikan juga bahwa pagi ini Bapak Gubernur Provinsi Papua Pegunungan John Tabo dan juga wakilnya ya baru saja hadir di halaman lapangan pendidikan Wamena dan diberikan penghormatan oleh petugas yang disiapkan dan

0: hendak menaiki tangga di tribun utama dan komandan upacara segera memberikan instruksi untuk menyiapkan pasukan dan bertanda bahwa upacara di pagi hari ini segera dimulai. Ya pendengar, Gubernur Provinsi Papua Pegunungan telah menempati penghormatan pasukan kepada Gubernur Provinsi Papua Pegunungan sebagai Inspektur Upacara.
1: Hormat, selamat.

0: Dengan langkah tegap, komandan upacara menuju ke podium utama ataupun juga tribun utama untuk memberikan penghormatan umum kepada inspektur ataupun memberikan laporan bahwa upacara akan segera dimulai kepada inspektur upacara yang adalah Gubernur Provinsi
1: Papua Pegunungan Utama. Hari ulang tahun kemerdekaan Negara Republik Indonesia ke-81 Provinsi Papua Pegunungan. Yuk!
2: Laksanakan!
0: Ya, pendengar, setelah memberikan laporan, komandan upacara kembali ke lapangan, yang berarti bahwa sesaat lagi kita akan memasuki acara puncak yang paling dinantikan, yaitu peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan dan pengibaran sang saka merah putih di lapangan, langsung dari lapangan pendidikan ataupun stadion pendidikan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Akan segera dilaksanakan acara puncak, yaitu detik-detik proklamasi dan peringatan, ya, pengibaran sang saka

Di arena ataupun lapangan upacara di lapangan pendidikan Wamena, dari sisi kanan sebelah saya berdiri, mereka hendak memasuki dengan langkah tegap ke arena penuju ke tiang bendera atau arena utama daripada tempat pelaksanaan upacara bendera detik-detik proklamasi pagi hari ini.

0: Ya, pendengar, kita tahu bersama sebanyak 76 anggota Paskibraka yang telah dipersiapkan sejak beberapa waktu lalu kini sedang memasuki lapangan ataupun arena upacara dengan langkah tegap untuk segera melaksanakan tugas puncak daripada lingkup detik proklamasi pengibaran Sang Saka Merah Putih untuk tingkat Provinsi Papua Pegunungan. Dan dari 76 paskibraka yang ada ini terdiri dari sejumlah sekolah yang ada di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, maupun juga dari beberapa
1: kabupaten di
0: pegunungan. Kini mereka berada di persis di depan podium ataupun tribun utama dari arena pelaksanaan upacara bendera HUT Proklamasi ke-81 di tahun 2000 Papua Pegunungan.

0: Pendengar selanjutnya, petugas akan segera menuju podium untuk
1: lapor
0: membawa baki
1: pengiriman dan penyebaran bendera merah putih.
0: Merah putih dari
2: struktur
0: upacara dari panggung utama.

Langkah demi langkah, komandan upacara pagi hari ini hendak menuju ke posisinya untuk selanjutnya para pembawa baki, ya, pembawa baki menuju ke podium ataupun juga di tribun utama sambil membawa baki langkah demi langkah, langkah tegap tentunya sedang menaiki, ya, akan segera menaiki tangga podium ataupun tribun utama sambil membawa baki untuk selanjutnya menerima bendera merah putih dari Inspektur Upacara yang adalah Gubernur Provinsi Papua Pegunungan John Tapo, dan ya sudah berada di tengah tangga sedang menuju podium ataupun juga panggung utama daripada lapangan upacara bendera di lapangan pendidikan Wamena.

0: Pendengar dan pemirsa, seperti yang Anda saksikan di layar kaca Anda, kini petugas pembawa baki telah sampai di puncak dan sedang menerima bendera dari Inspektur Upacara atau dari Gubernur Provinsi Papua Pegunungan untuk selanjutnya akan segera dikibarkan dan telah menerima bendera dari Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, di mana pembawa baki pada pagi hari ini adalah siswa dari SMA Negeri 1 Wamena bernama Mika Bogum, asal SMA Negeri 1 Wamena, baru saja telah menerima sangsaka merah putih daripada Inspektur Upacara. Mika Bogum adalah siswa SMA Negeri 1 Wamena. Ia merupakan anak ketiga dari ayah Yekiles Bogum dan juga ibunya Misina Kogoya, yang pagi hari ini bertugas sebagai pembawa baki. Dan kita saksikan di layar kaca bahwa Mika Bogum saat ini hendak, ya, satu langkah demi langkah hendak turun dari panggung ataupun juga podium utama dari Stadion Pendidikan Wamena sambil membawa bendera merah putih yang sesaat lagi akan segera dikibarkan di Stadion Pendidikan Wamena. Dengan langkah mundur pelan tapi tegap, dia telah sampai di landasan dan segera menuju ke dalam barisan pasukan pengibar bendera atau paskibraka yang sudah tersedia di bawahnya. Ya, pendengar dan pemirsa, kami juga
1: jalan di tempat.
0: Ya, setelah pembawa sangsaka merah putih tiba di dalam barisan pasukan pengibar bendera, selanjutnya akan segera menunaikan tugas utama mereka, yaitu pengibaran sangsaka merah putih di pagi hari ini. Dan kami informasikan bahwa pembentang bendera pada pagi hari ini atas nama Paskalis Faluk dari SMA Negeri Kurulu, di mana Paskalis Faluk adalah anak pertama dari Lolo Faluk dan Ori Mabel. Kemudian yang akan bertindak sebagai penggerak bendera ada Sardi Pabika dari SMA Yapis Manajemen, ya, SMK Yapis Wamena, di mana Sardi Pabika yang bertindak sebagai
1: penggerak
0: adalah

pendengar dan pemirsa, dapat kita saksikan di layar kaca dan juga kita dengarkan tegap, langkah tegap daripada pasukan pengibar bendera yang hendak memasuki arena upacara ataupun lapangan upacara untuk segera menunaikan tugas utama mereka, yaitu pengibaran sang saka merah putih dari lapangan pendidikan Wamena Kabupaten Jayawijaya. Kami informasikan kembali bahwa petugas ada atas nama Paskalis Faluk dari SMA Negeri 1 Wamena dan juga penggerak bendera yakni Sardi Pabika dan juga Ricardo Febrian Wetipo, di mana Sardi Pabika adalah anak pertama dari WMP Paulina. Ricardo Febrian yang adalah dari SMA Negeri 1 Wamena merupakan anak kedua dari Roni Wetipo, Leni Hilapok. Formasi!

0: Bahar dan Tirta setelah formasi telah diatur sesuai. Ya, setelah formasi telah diatur, kemudian
1: buka formasi.
0: Ada instruksi untuk buka formasi. Dan tiga penggerek bendera telah siap di depan dan pengibaran bendera pun akan segera, ya, pengibaran sangsaka merah putih akan segera dilakukan di pagi hari ini di Stadion Pendidikan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan.

Ya, pendengar, kini langkah tegap anggota Paskibraka hendak mendekati tiang utama daripada Stadion Pendidikan Wamena. Kini langkah tegap anggota Paskibraka pembawa baki bendera merah putih hendak mendekati tiang utama. Ya, tiang utama di Stadion Pendidikan Wamena, pembawa bendera ya sedang menyerahkan kepada tiga pasukan pengibar bendera atau Paskibraka untuk dilakukan upacara puncak, yaitu pengibaran bendera merah putih. Pembawa baki dalam hal ini Mika Bogum dari SMA Negeri 1 telah menyerahkan bendera kepada tiga petugas pengibar bendera, yang dalam hal ini telah diterima oleh

ketika petugas penggerak bendera dan perlahan mereka sedang membuka tali bendera yang akan nanti, yang nantinya akan diikat pada sangsaka merah putih di pagi hari ini. Pelan tapi pasti dan juga tegas mereka sedang melaksanakan ataupun menunaikan tugas mereka untuk mengikat tali bendera dan akan segera dinaikkan.

Pendengar, bendera yang sudah berada di tangan Paskalis Faluk hendak diikat oleh dua rekannya selaku penggerek bendera, yaitu ada Sardi Pabika dan juga Ricardo Febrian Wetipo dari SMA Negeri 1 Wamena.

0: Ya, dengan penuh kehati-hatian, tapi tetap tegas, mereka sedang mengikat tali bendera pada kedua ujung bendera, dan bendera pun segera dibentangkan.
1: Kepada Sang Merah Putih, hormat, selamat.

0: Ya kan?
1: Ya, pendengar di rekor mega lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dilantunkan, pandangan ribuan pasangan mata tertuju ke langit lapangan pendidikan Wamena. Sang Merah Putih perlahan naik. Mengapa mega diterpa angin di pagi hari ini sudah dikibarkan tugas utama dari para pasukan pengibar bendera telah ditunaikan di pagi hari ini, dan bendera pun telah berkibar di tiang bendera di Stadion Pendidikan Wamena.